Omo se park bi nsusu da do we nya ho no a. E bia me dua na me ka na me ntim fa nkɔ. Bola chese park so na nkrɔfo eto bola edu edu guo. Oh. Africa. Any assembly, na obesi dan ya community etimi bamu aba. Ye se untua ayi.